0: 0755311111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Sayari ya burudani.